0: kesempatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
1: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
0: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.

0: tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Rakabuming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
1: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum,

0: sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
1: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita

0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali kepada Kak Alfi atas informasi dan himbauannya. Semoga bermanfaat. Dan untuk Kak Alfi, sehat selalu dan selamat bertugas kembali.
0: Baik, terima kasih Kak. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Ya, teman Pro 2 dan pendengar Pro 1, itu tadi update perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya kerjasama RRI dan BMKG Ranai. Info cuaca bisa didengarkan setiap harinya pukul 7:30 waktu Indonesia Barat.
2: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Natuna dalam memasarkan hasil panen mereka. Jadi kondisi ini semakin terasa pada musim panen madu tahun ini. Jadi ketika hasil panen di berbagai wilayah Natuna cukup melimpah, tetapi harga jual justru mengalami penurunan tajam dibandingkan musim sebelumnya. Ya, jadi ini juga dikeluhkan oleh para pencari madu ya, karena memang mengakui kesulitan menjual madu yang diperoleh dari hutan. Selain harga yang relatif murah, ya, kemudian jumlah pembeli yang terbatas juga membuat pemasaran hasil panen menjadi tantangan tersendiri. Baik, untuk topik yang ketiga, pendengar, ada sebanyak 196 nelayan Kampung Nelayan Merah Putih Natuna mendapat perlindungan jaminan sosial, ya. Jadi, pendengar, Komite 2 DPD RI ini mendorong penguatan program Kampung Nelayan Merah Putih. Ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan perlindungan, pemberdayaan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Penguatan program tersebut dinilai perlu berjalan beriringan dengan perbaikan implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ya maupun petambak garam. Jadi dari itulah ya, para nelayan Kampung Nelayan Merah Putih itu mendapat perlindungan jaminan sosial di berbagai daerah atau wilayah di Indonesia. Salah satunya di Natuna, itu ada sebanyak 196 nelayan Kampung Nelayan Merah Putih mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung pagi ini, menyampaikan pendapat, saran, masukan Anda, kami nantikan di ranai menyapa pagi ini. Silakan di line interaktif dan nomor WhatsApp 0811 7033669. Baik, kami akan kembali hadirkan pendengar ya. Ada satu lagu untuk Anda.

dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu

0: sekarang sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
0: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
0: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Dadah, sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil.

ternak dengan petani jagung agar kebutuhan bahan baku pakan dapat dipenuhi melalui produksi dalam negeri. Pemerintah juga menyiapkan dukungan alat dan mesin pertanian untuk menunjang produksi jagung. Pada tahap awal, bantuan direncanakan berupa 20 unit traktor dan dapat ditambah sesuai kebutuhan di lapangan. Selain memperkuat produksi, Amran meminta Bulog menjaga ketersediaan stok jagung pada periode kritis September hingga Desember. Pemerintah menargetkan stok sebanyak 250 ribu ton agar kebutuhan peternak tetap terpenuhi ketika produksi dan distribusi mengalami tekanan. Itulah pendengar informasi yang dapat Anda akses kembali di laman rri.co.id.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia.

0: That's it.
1: Pendengar masih bersama kami Pro 1 Rane. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Satu informasi pagi ini dari Antara, pemerintah Kabupaten Natuna mengajak masyarakat berperan aktif sebagai agen perlindungan sosial untuk membantu memperbaiki data sosial ekonomi dan memastikan penyaluran bantuan sosial pemerintah tepat sasaran. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna, Purianti Diranai, mengatakan Perlinsos ini merupakan sistem digital yang mendukung pendataan, pemutakhiran, serta pengusulan dan penyampaian sanggahan terkait data masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial. Ia menjelaskan melalui portal Perlinsos di laman https://2/perlinsos.kemensos.go.id, agen dapat membantu masyarakat mengajukan usulan atau sanggahan apabila data sosial ekonomi yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Menurutnya, sejak 2025, pemerintah pusat menggunakan DTSN sebagai basis data untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Nah, data tersebut mengelompokkan masyarakat ke dalam 10 desil berdasarkan tingkat kesejahteraan, mulai dari desil 1 sampai 5 sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan rendah, sementara desil 6 sampai 10 sebagai kelompok tinggi. Telah mendengar informasi yang kami akses dari antaranews.com.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO,

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
0: Siap dikabulkan.

mengamati kondisi tubuh mereka dalam 3 keadaan selama 8 jam, yaitu saat dehidrasi, mengalami dehidrasi akibat olahraga, dan mengalami dehidrasi akibat kombinasi olahraga serta konsumsi obat yang membuat tubuh lebih banyak mengeluarkan cairan. Nah, pada kondisi dehidrasi, pendengar, peserta kehilangan sekitar 1,36% berat badan akibat cairan. Kondisi tersebut berkaitan dengan sejumlah perubahan seperti penurunan energi dan semangat, peningkatan rasa lelah, kemudian perubahan suasana hati, sakit kepala, serta konsentrasi yang lebih rendah. Nah, peserta juga merasa tugas yang dikerjakan menjadi lebih sulit, ya, pendengar. Nah, ini juga mengalami fisiologi seperti rasa haus dan urin yang lebih pekat, ya. Ini juga merupakan salah satu tandanya. Mengutip dari Cambridge University Press, dehidrasi ini memang dapat membentuk dan memperburuk suasana hati kita. Namun efek tersebut terlihat lebih jelas pada perempuan. Nah, wanita dengan dehidrasi ringan juga mengalami beberapa aspek memori dan fungsi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
1: I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah.
0: Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden, menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan Indonesia cerdas, investasi suara Nusantara, ekonomi Green Radio, dan Beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
5: Masih bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

mau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret

Jendela Negeri. Selamat pagi, pendengar. Selamat beraktivitas yang masih disibukkan dengan aktivitas saat ini ya, baik di tempat kerjanya atau mungkin di rumah yang kebetulan libur hari ini. Mungkin juga banyak ya pekerjaan di rumah yang harus diselesaikan. Baik, pendengar, saya Rita Retnandari menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kita kembali berjumpa di Jendela Negeri ya untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Baik pendengar, di Jendela Negeri kali ini kita akan berbicara ya tentang penyandang disabilitas. Nah, jadi setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama ya, ini disebut penyandang disabilitas, pendengar. Nah, kemudian pendengar, penyandang disabilitas ini juga memiliki hak yang sama ya dengan warga negara lainnya, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Nah, untuk ragam disabilitas sendiri ini berupa fisik ya, terganggunya fungsi gerak. Nah, kemudian ada disabilitas intelektual, terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan yang di bawah rata-rata, dan juga ada

memberikan pelayanan kesehatan yang baik ya. Yang pertama dengan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk hidup sehat kepada setiap pasien, termasuk penyandang disabilitas. Untuk penyandang disabilitas yang mempunyai keterbatasan tertentu, ini biasanya juga didampingi oleh anggota keluarga. Jadi bisa disampaikan juga agar anggota keluarga juga memahami pendengar ya. Kemudian jika ada masalah kesehatan pasien ya, nah tenaga kesehatan ini bisa mendengarkan dan menanggapinya, berikan informasi yang diperlukan untuk mencegah atau menangani masalah kesehatan yang tengah dialami. Kemudian berkomunikasi yang jelas dan langsung dengan pasien. Nah jadi pendengar, kalau pasiennya ini tidak memahami pertanyaan atau mungkin instruksi yang diberikan ya, kita bisa mengulanginya lagi, bisa menggunakan

Disabilitas netra pendengar ya. Nah, untuk penyandang disabilitas rungu nih. Ya, jadi sebelum kita berbicara kita bisa memastikan dulu bahwa pasien sedang memperhatikan. Nah, kemudian kalau pasiennya tidak menghadap ke arah kita, maka kita bisa menyentuh pundaknya dengan lembut ya. Jangan teriak-teriak atau melebih-lebihkan ucapan. Kemudian menatap pasien secara langsung, dan sebaiknya pasien juga bisa melihat gerakan mulut kita. Serta tanyakan cara terbaik untuk berkomunikasi menurut pasien. Nah, itu beberapa hal yang bisa dilakukan terutama oleh tenaga kesehatan ya, untuk memberikan pelayanan terbaik bagi penyandang disabilitas ya. Lalu bagaimana pula untuk penyandang disabilitas fisik, kemudian disabilitas wicara dan disabilitas intelektual? Nah, ini juga ada cara tertentu ya pendengar yang bisa dipahami terutama oleh tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi penyandang disabilitas. Nanti akan kita lanjutkan kembali di Jendela Negeri.

Ya, misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih?

0: dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha

0: Sementara itu, perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
1: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PS Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
0: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT.

Dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.

Harapkan tidak menunggu semakin lama atau menunggu keluhannya semakin berat baru mencari pertolongan kesehatan ya, tapi segera periksakan diri kita ya atau kondisi tubuh kita ke tempat

anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen

lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Menurut Guterres, pemulihan kesehatan mental tidak selalu harus dilakukan melalui perawatan di rumah sakit, namun lingkungan masyarakat ini juga bisa memberikan dukungan selama seseorang menjalani proses pemulihan. Kemudian pendengar, pada momen peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia tahun 2026 ini, Guterres juga menyoroti tentang tantangan kesehatan mental yang dihadapi generasi muda. Nah, tekanan ini mencakup ketidakpastian ekonomi, kemudian krisis iklim, serta berbagai ancaman di ruang digital. Untuk itu, pemerintah diharapkan bisa meningkatkan investasi pada layanan kesehatan mental yang berbasis masyarakat ya. Informasi ini pendengar juga dapat Anda akses di portal resmi kami rri.co.id. Dan nanti pendengar, pada pukul 13 kami ajak Anda menyimak informasi yang kami rangkum dalam Warta Berita Daerah.

menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Pentingnya menjaga terumbu karang sebagai bagian dari lingkungan pesisir Natuna.
1: Kita akan jadikan ini program tahunan. Ini adalah yang pertama, dimulai dari 15 anak. Karena hari ini hari Selasa, hari kerja, kedepannya kita akan coba di Sabtu dan Minggu supaya seluruh anak bisa ikut dari SD sampai SMA.
0: Melalui program tersebut, NDR berharap edukasi lingkungan dapat diperkenalkan sejak dini, sehingga para pelajar tidak hanya mengenal ekosistem laut, tetapi juga tumbuh menjadi generasi yang peduli terhadap pelestariannya. Pendengar, Lomba Karnaval Budaya 2026 akan digelar mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Pantai Piwang pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 besok dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Natuna dengan mengusung tema Harmoni Utara di Laut Samudra. Terkait hal ini, kita ikuti wawancara rekan Erik Muhammad dengan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hadisun.
2: Baik Pak Hadisun, terkait dengan ini Pak, konsep dan tujuan kegiatan nanti untuk Lomba Karnaval Budaya tahun ini seperti apa Pak? Apakah ada tema khusus yang mau diangkat Pak?
3: Untuk Karnaval Budaya tahun 2026 ini dalam rangka Kabupaten Natuna yang ke-7, tema yang kita angkat adalah Harmoni Budaya di Lantai Samudra. Nah ini memang di awalnya kita mengangkat tema Harmoni Budaya di Ujung Utara,

0: kira-kira demikian, Pak. Nah, sedangkan keterkaitannya dengan kebudayaan, ya tentu saja bahwa Natuna merupakan kawasan yang memang kaya akan keragaman budaya, baik dari kuliner, kesenian, adestiada, tradisi, bahasa, sastra, dan lain-lainnya. Dan untuk itu tema-tema yang bisa diangkat oleh peserta ya memang beragam sekali berkaitan dengan tema tadi, apa yang akan dipakai, yang akan didesain oleh peserta, memang sangat terbuka untuk berbagai keragaman budaya itu. Kira demikian.
1: Baik, ini peserta dan keterlibatan masyarakatnya dari mana aja, Pak? Atau jumlah peserta mungkin ada ketentuan khusus mungkin, Pak?
0: Untuk peserta kita batasi di 20 tim ya, 20 grup.

0: Nanti seperti apa, Pak?
1: Untuk rutenya, kita masih melalui rute lama seperti tahun yang lalu, dari start dari lapangan bola kaki Serindik, menuju jalan dua jalur, nanti startnya, pelepasannya di situ, di simpang jalan dua jalur itu, pasar lama itu. Nah, kemudian jalan menuju ke Pantai Piwang, dan finishnya di Pantai Piwang. Tapi sebelum finish itu, mereka nanti semua tim, yaitu harus menampilkan atau menunjukkan kostum desain busana yang ditampilkan nanti dari karnaval ini.
0: Nanti ada juri yang datang.

menyambut hari jadi Kabupaten Natuna yang ke-27. Semoga karena pemuda tahun ini bisa diikuti dengan antusias dan bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Natuna. Demikian.

Mendengar wawancara terkait dengan Lomba Karnaval Budaya dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Natuna dengan tema Harmoni Utara di Lantai Samudera tadi sekaligus mengakhiri warta berita daerah untuk siang ini. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Keberadaan minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita dinilai cukup membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Natuna Dive Resort berencana menjadikan edukasi cinta lingkungan melalui kegiatan penanaman terumbu karang sebagai agenda tahun.

Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar, jumpa lagi di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk siang ini. Sudah makan siang atau belum nih? Sudah ya, mudah-mudahan ya, biar semangat lagi, terutama buat yang mau melanjutkan tugas-tugasnya, yang lagi bekerja ya, yang lagi makan siang, atau mungkin tadi juga sudah sempat makan siang dan istirahat sebentar.

0: bungsu, buat Kak Finar, buat Kak Mus, buat Kak Jubaidah, buat Mak Dini, Mak Nani, buat Kak Fatimah,
1: buat
0: satu lagi ya, buat Mama Ekar, buat semua aja lah.
1: Iyalah.
0: Penerbang pertama sampai terakhir. Oh ini, tak lupa kawan ada satu.
1: Siapa?
0: Buat Pak Kumis.
1: Pak Kumis.
0: Pernah masuk sini, kan lupa tu pun nak nyalam.
1: Pernah Pak Kumis, dekat Lingga ke?
0: Salam lah, maaf lah Pak Kumis, biasa je lupa. Ni hari ni hampir terlupa.
1: Kalau tak salah Kak Lingga tu ya, Kak Berlian ya, Pak Kumis tu.
0: Ha?
1: Di Lingga kalau tak salah ya. Bukan ke?
0: Ya, di Lingga, Lingga dia. Kan? Kadang di WA lupa sama Pak Kumis kata dia gitu kan. Yalah. Buat semua aja lah Mbak Rita.
1: Terima kasih lah Kak Berlian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, Pak Kumis, Kak Lingga, ada Pak Iman dekat Kundu.

Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

0: Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.

ini adalah sesuatu yang perlu kita biasakan ya, karena untuk membangun kesadaran, menjaga lingkungan, menjaga alam, ini adalah hal yang penting dan perlu kita terapkan, perlu kita jaga pada masing-masing diri kita ya. Jadi pendengar, seperti apa kita harus menjaga lingkungan kita ya, agar bersih, agar sehat, karena ini adalah kebutuhan kita bersama. Jadi untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Beranda Asta Cita untuk sore hari ini jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Saudara, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Berita diawali dari RRI Bukit Tinggi, kontingen pickleball Kota Payakumbu berhasil meraih medali emas Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat 2026 pada nomor tunggal putra melalui atlet Muhammad Arik Saputra. Berikut laporan Monica Rahmi.
1: Kontingen pickleball Kota Payakumbu meraih medali emas pada nomor tunggal putra pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat ke-16 tahun 2026 melalui atlet Muhammad Arik Saputra. Pertandingan pickleball berlangsung di Kota Bukit Tinggi yang menjadi tuan rumah Porprov Sumatera Barat tahun 2026 mulai 6 hingga 10 Oktober. Pelatih pickleball Payakumbu, Askari Syahadat, mengatakan Arik Saputra memiliki pengalaman bertanding yang cukup, termasuk pernah membela Sumatera Barat pada ajang PON. Kondisi tersebut

0: bagi pengunjung maupun pasien yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Raja Ahmad Tabib. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya memperluas lahan parkir kendaraan. Hal ini disampaikan Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat berkunjung melihat pekerjaan rehabilitasi rumah sakit tersebut. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, kebutuhan anggaran penambahan lahan parkir ini sedang dihitung. Menurutnya, perluasan lahan parkir ini bagian dari upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
1: Kita juga membahas rencana tambahan lahan parkir di belakang, ya, 1 hektar akan segera kita ganti rugi nanti ini. Nilainya nanti mungkin kita tunggu nanti dari Pak Dirut, karena ini lagi pembahasan. Ya, mudah-mudahan di akhir tahun depan semua rumah sakit kita sudah berubahlah performanya.
0: Selain itu, perluasan area parkir juga dilakukan seiring meningkatnya jumlah kunjungan di rumah sakit rujukan milik Provinsi Kepri tersebut. Dalam sehari, RSUD Raja Ahmad Tabib melayani 600 hingga 700 pasien, baik rawat jalan maupun rawat inap.
1: Layanan di rumah sakit provinsi ini, apakah itu tanda-tanda kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit provinsi lebih baik, atau memang orang yang sakit lebih banyak sekarang gitu? Maka dua-dua itu treatmentnya mesti berbeda.
0: Ansar Ahmad berharap perbaikan rumah sakit ini dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien, apalagi RSUD Raja Ahmad Tabib adalah rumah sakit rujukan masyarakat Kepri. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita beralih ke

0: dikhawatirkan. Ia mengingatkan para siswa agar tidak menjadikan PJJ sebagai alasan untuk mengabaikan kegiatan belajar maupun menghabiskan waktu untuk bermain di luar rumah. Mutu berharap para kepala sekolah, guru, dan orang tua dapat bekerja sama memastikan kegiatan belajar tetap berjalan selama pembelajaran tatap muka belum memungkinkan dilaksanakan secara aman.
1: Kami yang jelas berharap yang paling penting ini orang tua, Bang. Peran orang tua, tolonglah kalau memang sekolah memperlakukan PJJ, anaknya jangan sampai ada yang main keluar. Jadi betul-betul di dalam ruangan, di dalam rumah, belajar, kalau memang ada tugas selalu diselesaikan. Jadi tolong dikontrol anak-anak, jangan sampai ada yang main keluar.
0: Imbauan serupa juga disampaikan Kepala SMP Negeri 1 Api-Api Kecamatan Bandar Laksamana, Yora Fitriani. Ia mengatakan sekolahnya telah melaksanakan PJJ secara daring sejak Rabu kemarin dan dijadwalkan berlangsung hingga Jumat. Selama PJJ, para siswa diwajibkan mengikuti kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi kabut asap yang berpotensi

Selanjutnya, kita beralih ke RRI Ranai. Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP

0: yang 5 liter 125.000.
1: Sementara itu, tingginya harga minyak kita di Kecamatan Pulau Seluan juga diakui oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna. Tingginya harga minyak kita di wilayah tersebut dikarenakan untuk persediaan didatangkan langsung dari Kota Tanjung Pinang oleh pihak swasta. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna Agustian menjelaskan bahwa minyak kita yang beredar di Pulau Seluan bukan berasal dari pasokan pemerintah melalui Bulog. Menurut Agustian, selama ini pedagang mendatangkan minyak kita dari Kota Tanjung Pinang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jauhnya jalur distribusi dan tingginya biaya transportasi laut turut mempengaruhi harga jual minyak goreng tersebut di tingkat konsumen.
2: Harga minyak kita yang tertinggi di Pulau Seluan itu lebih kurang bukan 25 hari. Ini mungkin bukannya dari Bulog, dari toko lain dapat mengukurnya dari sisi transportasi yang begitu mahal itu kan. Makanya harganya seperti ini.
1: Tingginya harga minyak kita di Pulau Seluan menjadi perhatian mengingat minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Diharapkan adanya perhatian dari pemerintah terkait terhadap kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan agar harga bahan pokok di wilayah kepulauan tersebut dapat lebih terjangkau. Demikian Marjani melaporkan.
3: Selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Pemerintah Kota Padang memastikan pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-42 untuk tingkat Kota Padang digelar malam nanti di Taman Apeksi Balai Kota Padang. Armen Ramli melaporkan.
4: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Padang Zul Asfi Lubis kepada RRI pagi tadi mengatakan persiapan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-42 tingkat Kota Padang telah mencapai 90%. Hari ini seluruh pendukung kegiatan dirampungkan. MTQ Nasional tingkat Kota Padang ke-42 tahun ini diikuti sebanyak 663 peserta dari 11 kecamatan di Kota Padang. Peserta nantinya akan memperebutkan total hadiah sebanyak Rp559 juta. Zul Asfi Lubis menjelaskan Musabaqah Tilawatil Quran akan diawali dengan arak-arakan masing-masing kafilah se-Kota Padang yang dimulai dari halaman kantor DPRD Kota Padang. Kegiatan dilanjutkan dengan penampilan tari kolosal dengan judul Gema Surau di Ranah Minang. Tari kolosal ini dibawakan perwakilan pelajar SMP di Kota Padang.
5: Defile akan dimulai pada jam 7, persiapan dari lapangan parkir DPRD. Ada 11 kecamatan, masing-masing 50 kabilah. Ini akan masuk di sini, disiapkan masing-masing satu tenda khusus untuk satu kecamatan dan disambut dengan tari kolosal dari Dinas Pendidikan. Baru ada acara kita mulai pada jam 20 sudah mulai setar.
4: Zul Asfi Lubis menjelaskan Kecamatan Koto Tangah merupakan tuan rumah dalam pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-42 tingkat Kota Padang tahun ini. Kegiatan perlombaan dilaksanakan pada 17 venue, sedangkan mimbar utama untuk cabang perlombaan tilawah berada di halaman Apeksi Kota Padang. Pada Musabaqah Tilawatil Quran tahun ini akan memperlombakan 13 cabang dengan 74 peserta.
3: Masih dari RRI Padang. Lahan sawah di Kota Padang terus menyusut hingga 171 hektar setiap tahun, berdampak pada penurunan produksi pertanian pada tahun 2025. Produksi pertanian Padang turun 6.000 ton dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga kebutuhan pangan semakin bergantung pada pasokan dari daerah tetangga. Lengkapnya laporan Dodi Setio.
6: Dinas Pertanian Kota Padang mencatat terjadi penyusutan lahan sawah mencapai 171 hektar setiap tahunnya di Kota Padang. Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Yoice Yuliani pada RRI Padang pagi tadi mengatakan penyusutan lahan terjadi imbas kebutuhan pembangunan di daerah. Alih fungsi lahan terjadi untuk kebutuhan pembangunan permukiman hingga kebutuhan perkantoran. Mengingat pertumbuhan

0: Akan pada Porprov tahun ini penentuan target medali emas langsung ditentukan oleh KONI kepada masing-masing cabor. Ini hal baru yang dilakukan KONI karena sebelumnya penentuan target emas dari cabor yang kemudian disampaikan kepada KONI. Hal ini dilakukan menurut Zulkarnain untuk memberikan semangat kepada masing-masing cabor agar bisa menampilkan penampilan terbaik dan meraih prestasi. Sementara cabor unggulan Batam yang ditargetkan mendulang emas pada Porprov 2026 ini diantaranya taekwondo 14 emas, kempo, gulat, dan safat.
1: Kalau dulu mungkin kita menyerahkan pada cabor. Ini cabor

ASN baik P3K maupun PNS memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Peran strategis tersebut diharapkan dapat terus diperkuat melalui peningkatan kompetensi, profesionalisme, serta komitmen ASN dalam mendukung

0: teman penari, dan akhirnya pada malam hari ini Rian bisa menampilkan karya yang menurut Rian cukup dekat dengan isu aspek.
1: Festival Gerak Tari Riau 2026 dijadwalkan berlangsung hingga Sabtu malam 10 Oktober 2026 dengan menampilkan karya-karya tari yang mengangkat beragam interpretasi terhadap tema asap. Melalui kegiatan ini, seni tari diharapkan menjadi ruang refleksi sekaligus mendorong kesadaran masyarakat terhadap persoalan lingkungan yang pernah dialami Riau. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Masih dari RRI

hiburan sore lagu-lagu pop Indonesia. Kami cukupkan dulu hingga di sini. Dan pendengar, kami juga informasikan untuk Anda bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib pada pukul 17.38 menit waktu Indonesia Barat nanti. Dan lagu-lagu islami akan kami hadirkan untuk Anda.

Baik, lalu dapat menyemaikan bibit-bibit yang baik pula. Kedua, al-maut bil hayah, yaitu mati dalam hidup. Artinya seseorang yang masih hidup, tetapi tidak satupun kebaikan yang dapat diberikan sesama manusia. Yang ketiga, al-hayah bil maut, artinya hidup dalam mati, walaupun seseorang

dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini, pukul 17.38 menit waktu Indonesia Barat.

mencari masjid, mengambil wudhu, beristighfar, dan memulainya dengan baca bismillah.

yang artinya mangkuk ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigang Bei

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin

0: ekspor baterai kendaraan listrik, dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.

0: yang diharapkan.
1: Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus dari BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
0: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai 153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
3: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
4: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla

Dengan sebagai stasiun intermoda masa depan, langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anne menjelaskan arah pengembangan stasiun-stasiun ini baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta.

0: stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
1: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
0: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
1: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
3: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Khofifah

0: Pimpinan, seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
1: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan.

0: Perlahan Dewa Agni membakar hutan itu. Dengan cepat kobaran api menyebar ke seluruh Kandawa. Pohon-pohon besar terbakar, asap membumbung tinggi, dan suara mangkutan terdengar panik.
1: Tak pernah kapok-kapoknya Dewa Agni. Untuk apa dia memakan hutan itu? Rasakan ini. Hiya!
0: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun sangat deras, disertai petir menggelegar.

dinamakan Kerajaan Indraprasta. Kerajaan yang dibangun dengan kesadaran alam, di mana manusia dan alam hidup berdampingan.

Wahai rakyatku semuanya, bahwa bumi bukan untuk dikuasai, namun untuk dijaga. Ingat itu.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya.

0: Ah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas. Loh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang?
0: Dia tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat dalam usia 54 tahun. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka di Silas Desa Klanga. Salat jenazah insya Allah akan dilaksanakan hari Minggu besok setelah salat zuhur pendengar di Surau Al-Ikhlas Desa Klanga, dan jenazah akan dimakamkan di pemakaman umum Simpang 4 Desa Sebadai Hulu, Kecamatan Bunguran Timur Laut. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik pendengar, saat lagi kita akan bersama di Ruang Rindu. Dan malam ini lagu-lagu yang bisa Anda request di Ruang Rindu, lagu-lagu Indonesia, pop Indonesia di era 80-an, 90-an dan juga 2000-an.

0: senyum tak Tina, senyum. Senyum beneran kan Tina, senyum.
1: Bang Zai cakap dia senyum tu.
0: Iya. Tidur pun senyum. Datuk sama.
1: Sama.
0: Tu Kak Berlian di Tanjung Pinang tu takut dia tidur. Yang cantik itu senyum Kak Berlian, senyum. Jangan tidur dulu ya. Jangan bobok dulu ya, takut tertiduran. Udah tu sama Purnamasari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Purnamasari, senyum, senyum menaran Purnamasari ya. Sama Bang Adi di Batam yang ganteng itu, senyum Bang Adi, senyum,
1: Bang Adi,
0: senyum
1: menaran.
0: Iya, udah tu sama Bang Putra dari Palembang, Bang Iwan dari Teluk Semawa Aceh, Bang Marana dari Madan, Pak Tarmizi di Bangka, Bang Hendara dari Senup Mendura, Datuk sama Bang Asri dari Sulawesi Selatan, Datuk Bang Ryan, Bang Rio, Bang Rehman, Yarni Dong, Rusah Tanjung Panjaran, Mama Nani Sungai Ulu, Nak Sungai Ulu, Mama Sari Panenggi, Kak Oji Air Palah, Bang Bang Daud di Air Raya, Datuk Bang Harun di Bukit Arai, Datuk sama

0: Dan
1: baik, alhamdulillah udah di Pulau Kapok, golek-golek Bang Adi.
0: Masih kabut Tanjung Pinang?
1: Masih, bawa angin tuh nanti hilang, datang lagi.
0: Gila, jaga kesehatan aja kalian ya.
1: Iya, masuk pun sempat pergi kadang-kadang masuk dari rumah, kabut asapnya.

0: Masih lihat orang dari fisiknya aja, itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Amin.
1: So Zainuddin juga jangan lambat-lambat pergi pergi dekat Wan.
0: Bang Zai.
1: Dah itu untuk Mbak Sinar, Mbak Rusna, Belian, Wan Usu, Dubedar. Untuk Mas Andi juga sama operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Nani di Singaulu, terima kasih sudah bergabung malam ini. Lagunya dari

0: Oke, kembali kami sapa di belakang Pak Supri. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Dini di Sumedang, Bang Adi.
0: Oke, Bang siapa tadi?
1: Bang Din.
0: Bang Din di Sumedang.
1: Iya. Apa kabar? Sehat, Bang Adi?
0: Alhamdulillah sehat. Malam ini Sumedang, apa cerita?
1: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Sehat, aman ya Sumedang ya?
1: Alhamdulillah, aman nih.
0: Aman. Kabut asap
1: ada? Sudah tahu hujan ini, berapa hari tahu hujan.
0: Jadi kabut masih, ya masih lumayan lah ya.
1: Iya, sama, kabut sama.
0: Nah, request lagu apa malam nih Pak Bang Din?
1: Lagunya Bila Kau Seorang Diri.
0: Bila Kau Seorang Diri, oke.
1: Okay. Nur Agni Octavia.
0: Oke.
1: Okay. Salam-salamnya buat semua yang sudah bergabung atau yang belum. Mm-hmm. Mudah-mudahan diberi kesehatan semuanya.
0: Amin. Ya.
1: Demikianlah. Terima kasih Bang Din.
0: Sama-sama Bang Din.
1: Penyiarnya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya dengan ikan impor
1: sama, malah lebih segar ikan kita. Tangkap pagi, jual pagi. Lebih mahal bukan berarti lebih bagus, Kak. Ikan di Laut Natuna juga jagoan kalau masalah gizi.
2: Oh gitu. Yalah, saya mau beli ikan tongkang 1 kilo, kembungnya 1 kilo.

Berdiri tahun 1990, spesial lagunya buat Bang Din tadi yang ada di Sumedang ya. Semoga terobati rasa rindunya dengan lagu dari Nur Afni Octavia ini ya. Mungkin ada kenangan nih dengan lagunya Bang Din ya. Oke, kami sapa kembali yang ingin gabung.

0: Oke, lagunya Biarkan Ku Sendiri ya, dari Novia Kolopaking, dari KIIN. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali, Rindu Memori Lewat Lagu.

0: buat Kak Tina lah tuh juga. Dari Iwan Fals sudah belum ya, Bang
1: Iwan
0: Adi?
1: Iwan Fals belum.
0: Belum ya.
1: Apa judulnya nih?
0: Bukan Iwan Fals, salah.

0: Iya, itu ya kalau gitu. Next time deh untuk yang lainnya. Bung Adih dilanjut. Terima banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tete Dinda di Bogor. Terima kasih sudah gabung di Ruang Rindu malam ini. Lagunya dari Dearly Dave yang jebolan Idol dulu ya. Melangkah di atas awan, kolaborasi dengan Dwiki Darmawan.

0: jumlah karbon dioksida dalam darah meningkat, kita akan lebih banyak membutuhkan oksigen untuk mengurangi kelebihan karbon dioksida tadi. Salah satu caranya adalah dengan menguap. Meski begitu, sebenarnya menguap adalah refleks alami tubuh. Tapi hal ini sangat efektif untuk memberikan pasokan oksigen bagi darah. Menguap juga bisa menjaga suhu otak. Selain kebutuhan akan oksigen, menguap juga menjadi tanda kalau otak kita sedang berusaha untuk memaksimalkan konsentrasi. Tapi kamu juga perlu hati-hati apabila kita menguap terlalu sering. Karena menguap juga bisa menjadi tanda penyakit, mulai dari hipertensi, kelelahan, gangguan pernafasan seperti sleep apnea, sampai pada penyakit jantung dan stroke dapat terdeteksi dini. Menguap juga bisa menular loh. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami menguap dalam waktu hampir bersamaan. Saat ada orang di sekitar yang menguap, gak jarang kita juga sering ingin menguap, seolah-olah sedang tertular. Nah, sekarang sudah tahu kan?
1: Pangeran Antasari adalah seorang pahlawan nasional dari bumi Borneo, tepatnya dari Kalimantan Selatan Indonesia.

0: Terus di Laut Utara, dekat Kamperduin atau Kamperdam, Belanda. Peristiwa yang dikenal dengan sebutan Pertempuran Kamperdam itu berakhir dengan kemenangan Inggris yang lantas menahan 11 kapal dari 18 kapal yang dikerahkan Republik Batavia.
1: Memori Kolektif Bangsa.
2: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
3: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912

sebagai sesuatu yang logis karena memang selama ini kan koperasi sangat dimarginalkan ya dalam hal hal ini, sehingga kalau misalnya pemerintah tidak mengangkat koperasi dengan cara apa pembayaran ASN, gaji ASN melalui koperasi, itu sebenarnya juga sah-sah saja gitu, artinya sepanjang itu ada fungsi. Memang kritik-kritik publik sangat sekali banyak sekali.

apa kekhawatiran-kekhawatiran selama ini gitu. Karena memang koperasi sendiri perlu penguatan dalam hal ini, Mas, karena undang-undangnya sendiri kan koperasi juga masih ini ya, masih kuno ya, tahun 92 itu ya. Jadi saya itu harus ada pembenahan undang-undang koperasi sekaligus gitu loh. Jadi ini kan dalam rangka untuk mendukung apa bagaimana koperasi kedepannya, apalagi pemerintah sudah menerapkan koperasi desa. Tapi memang ada kekhawatiran juga, Mas, itu kalau pembayaran lewat koperasi nanti khawatir juga selain yang tadi kita ungkap, misalnya ini daya tarik politik gitu loh, ada kepentingan politik ke depan 2029, ada hal seperti itu juga banyak, Mas, yang apa istilahnya ungkapan-ungkapan ekspresi-ekspresi yang sebenarnya juga perlu dipertimbangkan. Karena itu menurut saya pemerintah harus menjelaskan

0: Kalau misalnya, kan kalau selama ini kan dia lewat APBD kalau yang pemerintah daerah ya.
1: Ya,
0: Jadi
1: bank daerah ya.
0: itu berarti pengawasannya malah ya, juga DPRD, kepala daerahnya juga mengawasi, bagian kepegawaian juga mengawasi. Sekaligus pengawasannya dari ini juga, dari para ASN tadi yang menerima gaji itu harus di ini.

0: Baik, sudah ada pendengar di dini hari ini dalam Kopi Pro 3, Pak Matauli di Sibolga. Selamat dini hari, Pak.
1: Iya, Assalamualaikum.

0: mungkin bertambah. Karena dari kalimatnya kan mempunyai banyak alternatif. Nah, artinya apa? Artinya mungkin saja bisa dimaknai bahwa gaji yang disalurkan melalui perbankan itu ada, melalui Kopdes juga ada. Jadi masyarakat punya alternatif. Kalau bisa dimaknai seperti itu, karena kalimatnya itu koperasi hadir agar masyarakat punya banyak alternatif layanan keuangan, tidak menggeser fungsi perbankan, termasuk tidak menggeser fungsi bank pembangunan daerah. Ya, dari Bu Ria di Tebet. Bu Ria, selamat dini hari.
1: Selamat malam dini hari, Bung Fajar Nugroho.
0: Ya, silakan Ibu.

0: alamat pembelian tuh maksudnya gimana?
1: Ibarat kata kan dia pencairkan dari koperasi.
0: Ya.
1: Kan di dalam itu nanti kan langsung dihadapkan dengan pembelian nih gitu loh.
0: Pembelian apa? Produk dari ya, Kopdes.
1: Kan, sama koperasinya kan rencana kan mengembangin retail koperasinya kan.
0: Iya.
1: Jual-jual gitu. Coba begini, Mas. Bapak selama ini meminta uang dari kantor pos. Kalau nggak salah kantor pos ya. Terakhir-terakhirnya. Kalau nggak salah, untuk dana pencairan. Apa mau dibeli kantor pos? Nggak ada. Ini nanti dia dibeli ke sana. Kalau jadi dari koperasi, dia kan disuguhkan dengan pembelian. Mana mungkin itu pembayarannya di luar. Pasti di dalam itu, di dalam koperasi itu.
0: Oke, baik-baik. Iya, baik. Oke.
1: Okay.
0: Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lahmot. Sebenarnya saya nggak terlalu paham tentang konteks yang disampaikan Pak Lahmot ya soal pembelian. Apakah nantinya dengan gajinya dicairkan ke Kopdes, setelah gaji cair ada keinginan untuk membelanjakan gaji itu daripada jauh-jauh, mendingan sembako dan lain sebagainya, kebutuhan sehari-harinya itu dibelanjakan ke Kopdes sehingga perputaran dan juga kekuatan dari Kopdes itu semakin nyata. Atau manfaat yang dirasakan oleh masyarakat itu semakin terasa. Apa mungkin seperti itu maksudnya Pak Lahmot ya? Saya nggak tahu soal pembelian ini. Tapi yang jelas kita wacana, ini masih wacana, masih dalam pembahasan. Kenapa kita bahas? Karena itu disampaikan oleh Menteri Koperasi. Wacana ini disampaikan oleh Menteri Koperasi. Dilamparkan oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang mengatakan bahwa Kementerian Koperasi

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dengar, Menteri Koperasi Ferry Juliantono membeberkan soal rencana pemerintah untuk menjadikan koperasi sebagai unit layanan jasa untuk menyalurkan gaji

0: Wawancara Pro 3.
1: Prof, sebelum kita gagal paham lebih lanjut, sebenarnya wacana ini nantinya sebagai koperasi ini akan ditempatkan sebagai unit layanan pembayaran, sebagai mitra penyaluran, atau menggantikan bank, Prof?
2: Wah, berat. Oke. Ya. Kita coba lihat satu-satu ya. Artinya ini

0: banyak lembaga-lembaga non koperasi yang mengambil peran besar di dalam perekonomian desa, gitu ya. Nah, kemudian sekarang wacana ini ya, wacana ini menurut saya ini bagian dari cara penguatan koperasi itu ya,
1: okay.
0: Cara penguatannya. Jadi pemerintah mencoba berbagai berbagai peluang-peluang bisnis itu coba diarahkan kepada koperasi ini, kan, gitu ya.

0: sebetulnya yang belum kita lihat. Kalau apalagi kalau misalnya dia berfungsi sebagai unit pelayanan sektor keuangan, sektor keuangan nih Pak.
1: Iya,
0: jasa keuangan. Jasa keuangan itu jasa yang paling rumit, yang paling berisiko, yang memerlukan teknologi tinggi, memerlukan infrastruktur yang ketat. Karena ini lembaga amanah, gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, wali amanat gitu. Jadi jangan sampai ini kita buru-buru kayak kemarin itu ya, persiapannya belum siap, tapi kita udah bentuk banyak ya. Mungkin kalau ini wacana ini digerakkan, saran saya pertama adalah kapasitas KDMP-nya itu diperkuat dulu.
1: Dari sisi ya. Apa? SDM berarti ya?
0: Bukan, kapasitas kelembagaannya.
1: Oh, kelembagaannya, ya. Oke.
0: Okay. SDM itu nanti berikut, jadi jangan sampai SDM duluan gitu. Rumahnya dulu, rumah baru isi
1: orangnya. Oh, iya.
0: Nah, ya, ada yang kata lain organisasinya lah,
1: ya.
0: Organisasinya. Jadi organisasinya mantap dulu, ya, mantap dulu. Perizinannya sudah oke, kemudian nanti permodalannya seperti apa, gitu ya. Kemudian model bisnisnya seperti apa, dan model bisnis itu sendiri juga punya ciri-ciri yang berbeda antara satu koperasi dan koperasi yang lainnya, gitu ya. Nah, jadi saya menyebut sebagai organizational capacity atau institutional capacity, itu dulu ya.
1: Oke.
0: Nah, kalau itu sudah oke, baru kemudian kita merancang bisnis apa yang perlu dikelola, gitu kan. Kan begitu. Nah, bisnis yang perlu dikelola ini

0: dan pensiun ini. Nah, seperti itu kira-kira.
1: Oke. Ini menarik ya kita bahas ya.
0: Iya. Ini kan koperasi Desa Merah Putih ini kan baru ya.
1: Baru. Iya.
0: Kita baru bikin perusahaan baru gitu kan kayak gitu. Kita nggak boleh banyak bernafsu gitu ya. Ukur kapasitas kan gitu ya. Nah, sekarang ini kan pemerintah intervensi dulu. Karena bangun ini semua izin-izinnya dibantu pemerintah, ya. Kemudian SDM-nya juga dibantu pemerintah, gitu ya. Ini pemerintah punya keinginan supaya ini yang mereka gagal-gagal ini yang perlu ditutup pemerintah dulu. Nah, ini positif satu udah punya nih kita. Ya. Langkah berikutnya di bayangan saya itu mulailah anggota-anggota ini diajak untuk mulai menyimpan dananya di koperasi itu. Ya kan gitu ya. Karena konsepnya itu semua rakyat yang ada di desa itu menjadi anggota kan, konsepnya kan begitu. Jadi para kepala desa dan pengurus koperasi atau manajer koperasi mulai menggalang permodalan dari kemandirian mereka. Ya kan. Sehingga saya sebut tadi kapasitas permodalannya itu

hampir 80 ribuan kopdes. 2027 rencananya akan dibangun lagi 30 ribuan. Total sebenarnya itu target dari Presiden Prabowo Subianto itu ada 80 ribuan. Saya nggak tahu ini akan sesuai dengan targetnya atau justru akan diturunkan. Tapi yang jelas dari perbandingan itu tentu saja lebih banyak koperasi Desa Merah Putih ketimbang total dari seluruh ATM Bank Himbara. Itu satu. Jadi kalau misalkan benar-benar realisasi, benar-benar disalurkan, ini sebagai opsi masyarakat untuk bisa mengambil disalurkan melalui ATM ataupun kopdes, tentu saja akan mempermudah. Karena kan kalau dari konsepnya itu setiap desa atau setiap kelurahan itu ada. Kali ada masyarakat yang lebih dekat rumahnya dengan kopdes ketimbang

0: Iya asin. Lalu yang membatasi ya. Siapa maksudnya? Maksudnya gimana, Pak?
1: Ya PDAM.
0: Oh PDAM. Oh Pak Mulyadi itu ngambil dapat air itu air bersih itu dari PDAM ya, Pak Mulyadi ya?
1: Iya betul.
0: Digilir itu maksudnya dibatasi itu apa? Mati berapa jam kemudian nyala lagi atau gimana, Pak Mulyadi?
1: Ya kalau yang sebelumnya sebulan yang lalu itu kan 8 jam aja matinya itu 6 jam.
0: Sekarang?
1: 6 jam sampai 8 jam.
0: Sekarang
1: 18 jam, 12 jam.
0: Wah, lama banget, Pak. Setengah hari.
1: Itulah.
0: Tapi iya, untuk mandi, cuci dan sebagainya itu aman, Pak?
1: Aman aja, nampung kan.
0: Nampung.

0: Murbornya gimana musik kemarau ini, Pak? Pak Pandu?
1: Bagus.
0: Bagus.
1: Kebetulan tempat kami bagus.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk titik panasnya, hotspotnya, itu jauh dari rumah tempat tinggal Pak Pandu? Oh,
1: jauh ya, jauh.
0: Jauh ya?
1: Kota. Walaupun ini batas kota, tapi perbatasan dengan kota juga.
0: Meskipun asapnya masih terasa ya, untuk di daerah Pak Pandu ya?
1: Iya.
0: Sudah mulai menurun atau sudah makin pekat, Pak?
1: Kemarin sudah agak menurun karena hujan lokal di tengah kota itu.
0: Informasinya terima kasih, update-nya.
1: Tapi asapnya bukan dari ini, bukan dari Palembang katanya.
0: Oh iya, Palembang juga terbakar ya. Terima kasih update-nya, Pak Pandu. Silakan komentarnya, Pak.
1: Ya, tentang ini udah banyak tadi ya komentar ya. Saya dengar radio kok, jadi tentang ini pemindahan apa, pembayaran pensiun ya.
0: Iya, ini masih wacana ya, Pak.
1: Ini wacana, belum keputusan. Tapi efek apa namanya, udah dipertanyakan juga tadi kan, apakah diwajibkan atau suka-suka begitu.
0: Iya.
1: Tapi menurut saya itu masalahnya apa gitu, pensiunnya, apakah pembayaran kemarin macet-macet gitu,
0: dengan ada yang tidak ada masalah, Pak. Sebenarnya, Pak, hanya untuk menguatkan keberadaan koperasi di setiap daerah, itu tujuan utamanya.
1: Tapi ada sekarang, Mas, usaha ini ya, ini terbaca oleh rakyat, seperti saya lah begitu. Orang tuh

memilah sampah dari rumah berdasarkan jenisnya sebelum diserahkan kepada bank sampah maupun sentra pengelolaan. Ia berharap program tersebut tidak hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga membangun kebiasaan baru masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftah Udin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id.

mau harus berada reskilling dan upskilling skilling SDM dalam negeri, karena mau nggak mau itu. Karena dia mau nggak mau harus mengembangkan industri komponennya di dalam negeri.

kita yang nggak bisa dikalahkan dunia chemical. Karena industri komponen, kalau kita bisa bilang industri komponen baterai ya, baterai ini sekitar 30 bahkan sampai 50% dari harga sebuah sepeda motor atau mobil listrik. Dan kita mengingat bahwa LFP ini juga banyak sekali dipakai mobil listrik yang masuk ke Indonesia, terutama mobil-mobil listrik dari level entry level sampai level menengah, Mas. Tapi kalau yang premium di zaman mostly masih berupaya menggunakan nickel base. Jadi untuk meningkatkan TKDN, mau nggak mau kan TKDN tahun depan ini kan 60%. 60%. Mau nggak mau kan, karena bobot terbesar dari sebuah mobil listrik dan motor listrik kita ada baterai, mau nggak mau baterainya harus mulai dibangun, dirakit, mungkin sampai ke level battery cell di Indonesia, Mas. Kalau nggak mereka...

0: pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Yanes Martinus Pasaribu.
1: Masyarakat dihimbau tidak menggunakan lift saat terjadi gempa bumi atau kebakaran. Tapi, jika Anda terjebak di dalam lift, hubungi manajer gedung dengan menggunakan interfon yang tersedia dalam setiap ruangan lift. Pastikan interfon yang dimaksud dalam keadaan berfungsi dengan baik.

yang digunakan dalam sisi hijau, baik misalnya katakanlah PLTS maupun kendaraan listrik gitu ya, itu menggunakan baterai, sehingga ketika Indonesia bisa mendorong investasi gitu ya dalam baterai kendaraan itu, akhirnya baterai listrik gitu ya, akhirnya itu memberikan dampak positif juga buat posisi Indonesia dalam rantai pasok di global. Nah, tapi memang menurut kami perlu dibedakan antara menjadi pusat produksi baterai dengan menjadi pemain utama dalam industri baterai dunia gitu ya. Memang satu sisi kita melihat bahwa dari studi kami di

0: penting itu bagaimana bisa memperkuat keterkaitan industri sehingga meningkatkan penggunaan komponen domestik dan mengembangkan kemampuan teknologi nasional gitu. Okay. Jadi memang itu menjadi hal yang kuncinya seperti itu.
1: Apa risiko ekonominya ketika kita terlalu bergantung pada satu negara untuk mengembangkan industri baterai? Katakanlah demikian ini, Pak Imaduddin.
0: Ya, memang menurut kami

apa namanya, tahapannya mulai dari yang paling simple, yang paling advance gitu ya. Nah itu nanti misalnya untuk yang simple mungkin masih bisa di level vokasi, tapi kalau udah yang levelnya advance, menurut saya itu memang perlu kerjasama dengan universitas gitu ya. Jadi memang ke depan perlu itu penguatan kemitraan antara universitas dengan proyek-proyek investasi yang di baterai kendaraan listrik itu gitu ya. Dan ini yang menurut saya misal dalam bentuk juga joint venture juga gitu dengan perusahaan dalam negeri, kan kita sudah punya IBC juga ya, Indonesia Battery Corporation, itu kan juga sebenarnya diharapkan bisa menjadi sebuah kendaraan gitu ya, vehicle.

Mengapa hal itu bisa terjadi? Apa yang dilakukan pemerintah agar tidak kian banyak ASN yang mengundurkan diri? Fenomena aparatur sipil negara atau ASN resign atau mengundurkan diri, pekerjaan aman mulai ditinggalkan. Apakah memang semuanya itu benar-benar keluar?

0: keluarga. Oke.
1: Okay. Keluarga. Kemudian yang kedua, 35% kerja di tempat lain. Berarti ini kan ada yang gajinya lebih tinggi atau lebih dekat gitu. Yeah. Kemudian yang ketiga, keluar itu karena sakit.
0: Okay.
1: Tidak bisa lagi bekerja atau

0: pindah-pindah bisa jadi dia nggak nyaman, biayanya tinggi gitu kan, harus tiket pesawat pulang balik yang luar pulau itu. Nah jadi di BKN itu ada program penempatan lebih dekat dengan domisili, lebih dekat dengan keluarga, sebisa mungkin seperti itu.
1: Kami pernah bahas itu.
0: Yang kedua, silahkan anak-anak yang cerdas-cerdas yang sudah dapat beasiswa S2, S3, spesialis dokter itu dibolehkan walaupun masih CPNS.

0: lagi apa yang sudah bagus kita tingkatkan, yeah. Bolong-bolongnya kita tambal, Mas.
1: Okay.
0: Karena kebutuhan selalu bertambah ya, yeah. Harapan masyarakat juga selalu meningkat gitu. Yeah.
1: Tapi Prof Sudan, dengan adanya angka 300-an tadi yang mengundurkan diri, mm-hmm. ini apakah ini tidak mengganggu dari sisi layanan kepada masyarakat ini, Prof?
0: Kalau dari sisi layanan enggak, Mas. Dan ASN kita ini, pengalaman saya pernah beberapa kali eselon 1, pernah beberapa kali penjabat gubernur, yeah. Melihat itu ASN kita itu, ya, yang jelek ada, mm-hmm. ya, yang jelek ada, mm-hmm. tapi yang bagus sangat banyak.
1: Sangat banyak,
0: oke. Okay. Sangat banyak, saya menyaksikan sendiri ya, saya pernah lama di lapangan gitu,
1: yeah, yeah.
0: Disuruh kerja sampai malam, siap mulai pagi, siap menangani banjir, siap menangani gempa, siap menangani COVID, siap, bagus-bagus, Mas.
1: Okay. Walaupun ketika diterima itu disesuaikan dengan kebutuhan ini, Prof, ya, artinya
0: betul.

Dan pupuk meningkat jumlah realisasi volume pupuknya 15,7% dan KUR juga meningkat 7,9%. Artinya apa? Artinya memang masyarakat Indonesia terus bekerja menggunakan BBM. Kalau pakai BBM ya berarti ada pekerjaan yang dilakukan. Memakai LPG. Bisa untuk konsumsi, bisa untuk produksi. Tapi LPG digunakan. Dan dia meningkat. Kalau dia meningkat, dibayar oleh negara. Oke. Yang bayar itu sebenarnya adalah taxpayers money. Yang bayar itu sebenarnya yang tadi bayar pajak. Yang bayar pajak itu juga memakai BBM bersubsidi. Juga memakai LPG 3 kg. Ini adalah cara kita mengelola APBN untuk melindungi masyarakat. Kalau masyarakat terus bekerja menggunakan BBM, LPG, listrik, pupuk, KUR, itu berarti APBN-nya juga menumbuhkan kegiatan ekonomi. Ya. Berikutnya, khusus program makan bergizi gratis. Banyak lalu ditanya ini. 57 juta penerima akhir September, 153,2 triliun rupiah. Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Sehingga sekarang lebih

Sementara kalau kita ingin menarik modal asing ke dalam SBN kita perlu tambahkan bunga The Fed itu berapa, yang kita sebut dengan spread. Bunga The Fed-nya saat ini, bunga The Fed itu 5,28%. Kita tambah spread kita naikkan SBN kita, spreadnya 188 basis point. Besar atau kecil, 188

0: Sama dengan financial planner Willy Filosofia.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Willy, sedang ramai ini Bu belakangan ini istilah downgrade lifestyle ini semakin sering dibicarakan gitu ya. Apa yang membedakan downgrade lifestyle dengan hidup hemat atau sekadar mengurangi pengeluaran, Bu Willy?
2: Iya Mas Lukman, jadi setelah kemarin sebelumnya ramai itu frugal living ya.
0: Iya, frugal living.
2: Sekarang jadi downgrade.

0: memang untuk kedepannya bisa menjadi salah satu cara untuk financial freedom.
1: Okay.
0: Tapi balik lagi, ini nggak cuma sekedar jargon aja. Iya nih, saya nulis lah misalnya dia di media sosial, wah cita-cita gitu kan ya. Apalagi sebentar lagi mau tahun baru nih, biasanya cita-citanya tahun depan apa gitu. Salah satunya pasti ada yang menulis adalah

0: sewa ataupun sekarang harus melakukan downgrade, tipsnya seperti apa untuk bisa konsisten ini ke depannya?
1: Yang pertama sebenarnya

0: biasanya kan sebelum saya nunggu di daerah mama, saya buang-buang aja kan tong sampah yang pada akhirnya nanti turun terkebang. Nah, dengan adanya magot ini, alurnya dari rumah tangga saya bawa ke sini, saya jadikan pakan utama untuk magot. Besoknya udah jadi buku singkat.
1: Sejalan dengan itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jakarta Dudi Gardisi Asikin mengatakan budidaya magot merupakan strategi pengurangan sampah makanan di Jakarta.
2: Sedangkan mungkin yang secara instan saat ini yang kita bisa lakukan adalah secara biologis, itu yang saya tadi cerita, bagaimana itu dengan magot, apa itu kan dengan komposting. Untuk biodigester sendiri ada beberapa, tapi belum masif ya, tapi coba akan kita kembangkan ke depannya juga.
1: Bukan sekedar menyelamatkan lingkungan dari beban sampah, budidaya ini juga bisa menghasilkan keuntungan secara ekonomi.
0: Jadi usia panennya kan antara 2 minggu sampai 3 minggu, itu bisa kita jual untuk pakan ternak, bebek, ikan, ayam, nila, lele, dan lain sebagainya lah. Terus.

0: pengakunya itu mungkin anak-anak lebih sehat ya, proteinnya tercukupi ya.
1: Pertama, saya ini adalah anak yang sebutannya malas sekali kalau pagi-pagi itu harus bikin bekal. Jadi dengan adanya MBG itu bisa terbantu. Jadi saya tidak lagi kelaparan gitu kan di jam istirahat gitu.

0: TV di mana apa pemberian gaji juga membantu rencana anak.
1: Membantu peningkatan gizi balita yang hamil dan ibu istri.
2: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
2: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hei, tentara Inggris!

daerah berawan di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Mataram, dan Kupang. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Denpasar. Kita lanjut ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian hujan sedang di Palangkaraya, serta hujan ringan di Pontianak. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Samarinda dan Banjarmasin. Bagi sobat BMKG yang berada di Banjarmasin, waspada terhadap suhu yang dapat mencapai 37 derajat Celcius. Kemudian kita lanjut ke Pulau Sulawesi. Terdapat potensi hujan ringan di Palu dan Mamuju. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Gorontalo, Manado, Kendari, dan Makassar. Terakhir kita ke Pulau Maluku dan Papua. Terdapat potensi hujan ringan di Jayapura dan Jayawijaya. Kemudian potensi berawan di Merauke. Lalu terdapat potensi udara kabur di Sorong, Ambon, Manokwari, dan Nabire. Kemudian serta potensi asap atau kabut di Ternate. Selanjutnya, bagi para nelayan dan sobat BMKG pengguna transportasi laut, waspada terhadap gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, kemudian di Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Barat. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspada pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Pro3, jaringan berita nasional.
1: Pria Pro3, 10 Oktober kita memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia dengan tema Lived Experiences, Hear Real Voices, Real Change. Dan WHO atau Badan Kesehatan Dunia mengajak dunia bukan hanya mendengarkan pengalaman orang yang menghadapi masalah kesehatan mental, tetapi juga melibatkan mereka dalam menentukan layanan dan kebijakan yang dibutuhkan. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan juga menyediakan screening kesehatan melalui Satu Sehat Mobile dan layanan kesehatan termasuk puskesmas. Lalu apa sebenarnya yang disebut dengan sehat mental dan kapan seseorang perlu mencari bantuan? Dan bagaimana lingkungan terdekat turut ikut membantu? Dan pendengar, nanti kami akan hadirkan perbincangannya terkait dengan peringatan Hari Kesehatan

0: Karena terus mendorong penambahan sekolah dan fasilitas umum ramah anak pada 2026. Selengkapnya laporan reporter Erik Muhammad.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB terus mendorong penambahan sekolah dan fasilitas umum ramah anak pada 2026. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pemenuhan hak anak. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Natuna, Cici Anggresta, mengatakan tahun ini pihaknya menargetkan kunjungan ke 10 sekolah untuk mendorong penerapan sekolah ramah anak. Sejumlah puskesmas juga telah dikunjungi untuk mendorong pelayanan ramah anak.
2: Nah, target kita tahun ini ada 10 sekolah. Kemudian juga untuk meningkatkan kualitas anak itu,

kualitas sumber daya KORI dan KORI AH Natuna di masa mendatang. Baik pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 2026, Komando Distrik Militer Kodim 0318 Natuna menggelar turnamen badminton Kodim 0318 Cup yang diikuti 43 regu dari berbagai instansi dan organisasi. Kegiatan yang berlangsung di Gor Gemilang, Jemengan, Ranai tersebut menjadi ajang olahraga sekaligus mempererat silaturahmi dan menumbuhkan semangat sportivitas masyarakat. Turnamen secara resmi dibuka oleh Koramil 01 Ranai, Mayor Infanteri R. Simanjuntak pada Sabtu 10 Oktober 2026. Dalam kesempatan itu, pihaknya menyampaikan kegiatan olahraga menjadi wadah untuk memperkuat hubungan antar masyarakat serta membangun kebersamaan.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

dilakukan bersama akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: kelihatannya seger banget hari ini. Padahal lagi hamil besar kan?
1: Ada Bu RT. Iya nih Bu RT, alhamdulillah sekarang sudah tenang. Tiap hari saya ini dapat jatah makanan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Iya loh Jeng, lauknya lengkap. Ada nasi, protein kayak daging atau ikan. Kemudian sayur segar, sampai juga ada buahnya. Enak, sehat, buat asupan si kecil di dalam perut.
2: Makan sehat bukan sekedar kenyang, tapi investasi untuk anak yang lebih cerdas dan bangsa yang lebih kuat. Sehat ibu hamilnya, cerdas buah hatinya.
3: Baik pendengar, sudah pukul 6.30.

0: mendapatkan pendidikan.
1: Tapi aku malu masuk sekolah rakyat. Apa nanti kata teman-teman?
0: Kenapa sih Lin harus malu? Hari gini masih dengar kata orang. Aduh Lin, abaikan saja. Yang penting kamu bisa sekolah. Yang perlu kamu malu itu jika kamu gak sekolah. Semangat Lin untuk mencapai masa depan yang lebih baik.
1: Makasih ya Pen, kamu teman terbaik.
2: Indonesia, ribuan pulau.

0: Apa rahsia ni Joya? Iyumlah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: banjir.
1: Ya enggak lah. Apaan sih lo Danti?
0: Makanya kita tuh harus menjaga dan peduli terhadap alam dengan berperilaku baik, biar alam gak murka.
1: Iya deh, iya.
0: Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan